0: Hello, 7790.
1: Yawa.
0: Kawan tu cie, alurah zat ada pun harco kalau ada. Sih dah hakan bersiane.
1: Kami am banana kone.
0: Hey, tu ina kasuan. Si ehuar mata makan cina tu cie.
1: Mata deki amfani de maganin tazaran hai kuah. Masa aje susah sedih na sensu.
0: Kami am banana kone.
1: Ni cie kuma, gogoja tu cie.
0: Iden na bayar de tazaran hai kuah sekarang ni arana.
1: Mencane zat sih tu nani apa yang betul masalah aurena.
0: Sih bersiane.
1: Kami am banana kone. Nanan dun duku tumbuyolin ku.
0: Kira 7790.
1: Ako wani lokaci
0: don tattauna da kwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i.
1: Kyauta ne a asirci
0: kuma babu tsangwama.
1: Kira 7790
0: ko turo sakon WhatsApp
1: ta 0909713300
0: a yau.
1: Kami am banana connect da wanda ya san hanya.

0: Assalamu alaikum. To, assalamu alaikum.
1: Alaikum makarim. Abdullahi ne ga zane je ke zane da.
0: To. A dankari. Muna godiya Malam Abdullahi da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri. Da fatan za a yi mana afuwa saboda dan wannan yanayi da muka shiga. Kuma ana ta dan duba lamarin insha Allah komai zai zama daidai wa daidai insha Allah. Mita 97.3 zanguna FM cikin shirin Bana Waina.